So I know ik sé van sé nar hule se Father John Misty och kean or nua o van o Chile agus Mexico mon la ferte in einocht le Saint Vincent. Sin kean den a heshochti an glor ní winin sé sin le féle kell nar rastel me vir siul no a megar siul an Sarah show. In Aaron no Ella. Ach inish Palme con Father John Misty chasadiv o agus eshin le board in the USA.

sin Bishop Trussell agus Love Injection agus an isisi horja Central Line agus a Need Your Love London ag fragger New Everick Lena Wan in a year.